بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المشاركون والحضور الكرام الحمد لله لقد انتهينا من متابعة الحصة الرابعة في هذا اليوم بعنوان رسالة أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى فجزى الله فضيلة الشيخ عبد الغني بن حسن عوساد الجزائري خير الجزاء وبارك الله فيه وفي علمه ونفع به المسلمين Hadirin yang kami hormati, sebelum ditutup acara, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, perihal e-sertifikat bagi peserta daurah yang akan segera meninggalkan area daurah ataupun juga kembali ke tempat asal, dimohon untuk bisa men-check out terlebih dahulu agar mendapatkan e-sertifikat daurah salafiyah Imam Al-Muzani. Dikarenakan e-sertifikat melalui QR code yang terdapat pada kartu peserta, dan QR code dapat diakses setelah peserta melakukan proses check out saat kepulangan. Sehingga sekali lagi kami mohon kepada Anda yang akan kembali ke tempat asal untuk bisa segera check out terlebih dahulu sebelum meninggalkan tempat daurah Imam Al-Muzani. Begitu pula pengumuman kedua perihal peserta daurah yang menitipkan pakaiannya di laundry Abu Nadhif, bahwa informasi dari tim laundry, batas akhir penerimaan laundry adalah besok hari Kamis pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Setelah batas waktu tersebut, layanan laundry akan ditutup dan tidak beroperasi lagi hingga daurah selesai. Oleh karenanya bagi peserta yang melaundry setelah waktu tersebut, maka membutuhkan ingin melaundry, ya bisa menyesuaikan sebelum waktu yang telah ditentukan, yaitu jam 12 esok hari. Dan bila Anda di luar waktu tersebut, maka dipersilakan untuk mencuci pakaian secara mandiri ataupun juga menggunakan alternatif laundry di luar panitia laundry Abu Nadhif. Demikian pengumuman ini disampaikan agar menjadi perhatian dan dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum.

akhir penerimaan laundry adalah besok hari Kamis pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Setelah batas waktu tersebut, layanan laundry akan ditutup dan tidak beroperasi lagi hingga daurah selesai. Oleh karenanya bagi peserta yang melaundry setelah waktu tersebut, maka membutuhkan ya bisa menyesuaikan sebelum waktu yang telah ditentukan, yaitu jam 12 esok hari. Dan bila Anda di luar waktu tersebut, maka dipersilakan untuk mencuci pakaian secara mandiri ataupun juga menggunakan alternatif laundry di luar panitia laundry Abu Nadif. Demikian pengumuman ini disampaikan agar menjadi perhatian dan dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات قد فرغنا من الحصة الأولى من سلسلة دروس هذا اليوم فجزى الله شيخنا عبد الحكيم دهاس حفظه الله تعالى أحسن الجزاء ونفع الله به الجميع وجزاكم الله خيرا. Berikutnya kami beritahukan kepada seluruh peserta daurah khusus Imam Al-Muzani yang kelima, ada beberapa info penting yang akan kami sampaikan. Antara lain, jadwal durus di hari ini ba'da fajr akan disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahas, kemudian di pukul 9 bersama Syekh Abdul Ghani Ausat, kemudian ba'dal asar bersama Syekh Abdul Ghani Ausat, dan ba'dal isya bersama Syekh Abdul Hakim Dahas hafizahumullahu jami'an. Kemudian berikutnya kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta agar tidak lupa melakukan check out ketika akan meninggalkan lokasi daurah dan kembali ke kampung halaman masing-masing. Karena dengan itu akan tercapai berbagai tujuan penting, antara lain sebagai bentuk konfirmasi bahwa peserta telah pulang sehingga panitia dapat memastikan penghentian layanan konsumsi dan sakan peserta. Yang kedua, untuk pengaktifan e-sertifikat agar dapat diakses oleh peserta melalui QR code di kartu peserta. Kemudian sebagai pengimbang adanya check-in saat kedatangan dan adanya check-out saat kepulangan. Dan yang ditekankan adalah hendaknya check-out dilakukan dengan real time, yaitu tepat saat kepulangan dan tidak diwakilkan. Jika peserta lupa melakukan check out atau terlambat atau sekadar info via WhatsApp atau mewakilkan, maka tujuan adanya check out tidak tercapai. Semoga ini dapat difahami. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.